0: lama mari, tujuh nol mana mana cuci ni mana, ngah, susu itu, waktu itu aku tahu tahu, ingat tujuh nol itu lama mari, lama berapa lama?
1: Kalau yang ni, no kau ni, leh wan sah mien, aku jalan jauh, leh bina ha ama yang ni, di corona dah ama yang ni.
2: Aku dah, aku jalan ke kau jangan lagi, semua na apa mesti leh kuat eh, ngah semua, ngah puat dah. Aku jalan dia, gama je, ni gama je na, cuy si mau puyo si puda, lo deh cuy ni. Это чуи, а не хотя я крана, хотя я крана, эти не пухуя чё.

Kim sama dia ngaduh. Bapak dia yo aku ini mati le jangan di mana. Mati le jangan mati mami. Balu le ya. Kini mami aku kuat le dulu lo. Kini kini kini lo le jangan kini mami di balu. Hey, you may know, you may have a

Daniel. Wat ga kwetil o kirin o siwa. Pantawe tong sobe dien yang wa o.